kon moja ehuru fin moja ehuru osoro ahun odin osoro you Jesus ni moja esonbo afor body a moja sema